0: Brisbane Island wali pala ini. Halo, bon dia.
1: Halo, bon dia semua. Ini jadi atau jangan jauh jauh dari aku nggak omak.
0: Oh, kujauh jauh cemari.
1: Kujauh jauh kali wah semua.
0: Eh.
1: Halo, bon ini wale ya unami. Kau lagi kerja nih satu beber.
0: Iten jadi satu beber ni wajib ke?
1: Ni wajib ke? Dewa bayi dia wajib mesti lawan tu.
0: Wajib mesti lawan.
1: Eh, wajib mesti lawan. Kau lagi kerja nih satu beber.
0: Eh.
1: Eh.
0: Sama lah cemari. Sambano. Bukamba gaya ntenga. Achi mazito ozo. Yidimga diunga chumwa aliche.
1: Hizina alichele ya hoti yeleye nga napanga nyaga. Gwengure ya zinti ngori. Tansi ula gari wana siwa achiri yeni. Tansimwe.
0: Iya, ibikani cheche mwari.
1: Sati.
0: Jumapiri yambo ne?
1: Yambo.
0: Turi umpepe.
1: Sati.
0: Asanda, asanda. Asinda jidipa. 3:44. Okwani kapam ndali gabe kumala kwanila 4 horas. Mnale ndo ali pala inen. Alo bendi. Alo.
2: Yimushauri.
0: Iyai wotu kucherwa.
2: Mm.
0: Kwali ni achimone wangu.
2: Ah, tujimishe.
0: Eh.
2: Une au longo va mero a volo kuma sangu ko mukeshe daima.
0: Eh, pache daima.
2: Eh, to achimone wangu.
0: Eh, kwende nayo achimone wangu.
2: Achimone tunga ni nene jivike ene.
0: Eh.
2: Ya ugoni ye ni makwesa abantu vemo kuti anajo kujigalwa atu meri bangali juwati te kuti singa ikamula chizirisha bangaje singa chikuche nga komboleka.
0: Eh.
2: Kulewa kwangale wakaili ulewa kulewa pepeko. Kwa jimba kwenye wakoni veko bari ala mbato wale makobili walipajia o kisho nunga mchako vile nga jika baraka jatu hundu ulo ndo kukoni mabono iye wala shimwene wala ni maishi tele wakmani sileze sile machambu ya kunungu nipa angali matala dampatu juvepo kutenda rai nga kombwe kati ya kutyoshe kwa ala ye Asele kulungwa bari kwamba kubomba lungu veji sine shirisho za kulungu veni vashimanya pasi je kamale. Mwene ni yangu kia shimwene wangu ele. Vena kutinje ya kane vele kamba tata kane.
0: Ambia ale tuwe chemba tata jine achimwene wangu eti ntugambi bazu kamba kusopanya jindu.
2: Yeti.
0: Etipa kutipo panayele idanda ulo yu diya yi kuzungula kusungula unotende unomu. Samu nitu buwati chesoni jine. Kwa mwako tada nda ule.
2: Bara santa shimwene wangu.
0: Chitimati machetu enche kwa ajira nye wangu.
2: Bari ni nani adile wakunjanga foni yangu.
0: Mbu ndile kusanga nila une wakuchara.
2: Asante nongonjangu.
0: Tuli umpepe.
2: Asante.

0: papa, ahana wakira kanaya, ni ahiaga osoma.
1: Batu mkote laya mpanta aso upane la sasina mwanu.
0: Mpanta ala mawihari wali?
1: Diolinda magrinyu.
0: Nimiyoko salati matosinyu.
2: Tata!

charanza se ejmenotu chadji chimanyo cha kulikula kwa madilo ne waswe ne waswe ambwidilo yai pepani kunkulupi de la nongo ulipembe siaga nikumanyira kuti patukwenda apa oswe anyamadilo.

Iyai wana wanchi langiso lila fika kumapeto ndosa lile kuchi kwa siku la lelo ini ameja kutilda ndakala nkukamba za soelo limoji limene tima litana ago tili limoji mprogramu ya wana.

0: Africa ni kwa tuela ilinya charimba mchana askani ho estadi municipali va Pemba mapura leverke hamichani golu masintano ukatuli wa malilaya kukuma vireke kipa ferroviari ulishinga ni lekhale kipa pembinya e womichani golu ukatule womalila masintano charila kaminutu mvakani tu ura vireke masintano Alpere ukumone na sofero vya rulishinga. Hawahi verikola umicha igolu. Matavi apembinya. Tukwa malehu huwile siku na nihu wala verika nupena. We stadio municipali va Pemba. Womala masintano wala kale siku na nihu ya hori ya wavi ya vya. Wala kale mafunti kipa chopili. Na so verike funti nkina kukorele. Oyo niva haverike molu motene opevelo ni himachirao. Kumana na cheti lia ya anye chikanlemi teko chumasinta na matikili mpira. Ihimaliawe iri uira hini hotema ni hotema va uri utema hini hotema. Na swaholo korele to tapula to mwuri mwakina iku oto nyera ami teko chikanle chumasinta na matikili mpira. Ni niwekila kansami hukala uira mitiko chihu kichira ni inati upiri so kumone kamana na arima mchenasi kuna niho wale ari wa stadi municipali va Pemba yani tapulela molu yani tapulela manana yani machira evere kemite ko chetilaya choma sentano matikeli ompira sinkora ho chechilo ni minuto mocha mana era za setora zi un minuto o kaloka tula ho mosambiki lelo evere ke i campo yo Pemba kalewe wa stadi municipali va Pemba narni porone Noto nira ni hantisi. Kumana na chetile ya miteko chuma sintano matikili ompira. Kilelo vareke domingo mahoko 30 mweri wo nanane. Mwaka welfu pilo na meka 26. Ukumo kabdelgadu wa mpulo ni yasa huu Zambezia. Miteko chikale chuma sintano matikili ompira nchoko la vareko uchulu wela puehu. Ni hina wumiteko chene choma sintano kwa matikeli umpira. Chicho ni hori okala vamocha ni muapare huu kume provinsi ya Yonyambane. Nerso ni tatanya ni machero mana na chineta ya vireke miteko chikanle choma sintano. Sintano le kale amiravo, vireke amiravo omachikolani. Aneri ya provinsi ya Yonyambane. Miteko chila chitukulie ni presentu lapo ni huu mchana. Daniel Chapo wari uchicho nkampu vachira kaumana na chopo lumvo nya mpira Sinkoro chechilo ni minutu vireke miloko mili vireke miraru kati wa Mosambiki wakati po kati na halu kala famocha ni mwaparehu vireke Nasir Adolfo opewe la vikweli onichuweli ha miteko nye chuma sentano matikilo mpira Umana na chetilaya, umana na chimalaliaya, everkenye umite konye. Mwapara, Nasir Adolfo, yomalihera, yopela unihimachera, wakati everke kampa tukola.
1: Grasinda, wakatula maopetitu yari uuru kureria ni mapulisi ya Republika ya Mosambiki. Wale pela wero kalihere kikaru maosudu, wera nipike ni wigweli ya kuratene. Ahukuma mbuwa tarelia ni mapulisi ya unlapu na huu ni ilapu wa chulu pale kamara wana wakopiha kale ale mayo tapela ni kuruna pembinya upela upanka yota kala atuna upela wahu makacha wala wapakacha kale maopepito kurush kamara ana somelela manana chindra wapira ukumoni itumila yota kali hanku ni ukumonelo pembinya au la kale mwopepitu kwa kumienda le tuene mwereke kande mwopepitu kwa kumienda le kamana pitu vale mana chona lehu mana chahima kawira ole arbitro kapitan reitenazi wano ikele igolo uira itakali haka simana ikelaka igolo tepaka utakali haka ichio Kidana mana mana jahima kawira jina mpira hotikia sarasana ikipa chopili jahana ikoro ikipa ya asosiasa sportiva wa Pemba ate yana hana Opia igol no manje ira ke tsitsa mo ekipa ya fara viare o di shinga ya kande ekipa imocha yo wala na hina moti kempira yo chuwela itu yo panka hina moti kempira manje igol ile ekhande yo khumenda wo mane na tsimene mana tsona leho ba vale raulu kruzandrawe ivani nikabesa amichaka ivani nkwawe kabana bahana ai ivani edi mutari asosiasyon sportiva opema na guardaredi mocha ari avansado que reque ni resultado kala yuan tikele de manacho ikipa ya ferroviare odishinga nasir adolfo manacho neho kirina ikulpa ni tu inkumenda ina ipo yo stadi municipali opempa kireke ina okoma mpaka terza wala ni quarta para umira di baia opempa asociacion sportiva opempa ni reque chichamo perder ipontu charu ipontu nika kokada importante vale wakande ni reque chichamo watabela ni ana pi havinti Equipa e associação esportiva, era que iri eu perder e ponto nie, mana chimadiaca importante, para ver o lixinga, na chukurmana jacabana, nie e jornada pibi, dura de ubera, o chema de ferroviário ubera, um chema liga esportiva, ou se fala, ele não o fora um chema associação esportiva ou a pempa, mandando ri ou canhene, camana na ala umira de baia. Tirana mana, inha tinha cu, e hancha o vucua e o poio está de municipal ou a pempa, neta. Mwilia wakani wakani wano inava kodi umura sinkano onando kutuwa atu inaona mana ihama lila imano mano maji ipua iri nandelo nyonyo kudiene bateva kamana nandelo zinahala ukala na inotisia mana chihimadaya ala atwala maopikitu parahi kaya kumende kaipankande niteko urera opela ureriha hina wotu kiampira mana chihimiaya Nasir Adolfo. Kroos, woma lihera. Ipenalti ya hafu wa pembinya au kayariva au la mao pepito tigo nyali. Ipenalti manati himajaka manami toho himia wala igolo hinake la wira. Ni wahavira wira woma lihera mtira wanahala wopo piho kala toko na kala. Wala waka himali purkikana achuwa la wira. Ipenalti hapitarie na kiyo hongwa. Oteme, yaro romela wavale kaya pitarie Ule mireke mau mira tura proviar odishinga. Honya kela ule kanle mi mari marbitru wira erie wira kira kala itu. Wano timana ikipa mira ka uhwani. Usa frere kimana chona nehu ilelo atu anatepa ukafiria chineni. Ipenalti ya havo ipitu kirumani. Asante kruusha murteka mpira mpira ukumoni wakuma ipua municipal. Iopemba mpira mpira ukumoni ni sururu mpira mpira ukumoni anena katoko nanchuwela na mwini kere sinda
0: na mwini unyanchuwela wala tunachinema awe chinali yawe mana kanali ya mkala na mwini itu yomwini
1: unchuwela chimale la wira nanena tunena ka usili ni pukira
0: omara unangalana
1: ilelo mpira ukumoni uonena mpira ukumoni wala ya hawa herreho itu ila inira naka mpira wa Mosambiki momu kamana mpira ukumoni tokoto winchiva wata kanachia winchiva wata kanachia toko maopepitu winchiva mpaka
0: Mwapara Nasir Adolfo, timana hini kuhaka ukati uoluma chawe. Kurush ni raka isi ya ni irihi hale ule kanle funti eki pa ferroviario. Ule kalemeo vali hapari ukati wanku haru hawe. Kachipuale chinene, ulumile na ringaro ni. Ito njira isi ya ni.
1: Grazie nda hii.
0: Waruwa ba.
1: Wileva ukala mawe pa hapari. Kure inhu. Wileva kamana siku nene wakina kukayorale. O televisão caiorale televisão tikina caiorale rádio tikina caiorale semana hira de Moçambique pile da caiora na muiweke é funting mira que empanto a ser rodar olishinga semana huima manen irale e kumela le ho kumela
0: so aí o tema
1: aí na o tema a não rupel da Bahia hira amira na que se põe lá municipal e o Pemba nitira iria o comoni arin tira pendinha itemi hale mwanene kama na utwela itotokori mpante wapembine kama pahala ukuma otema nende mpante wapatira mpaka mpante kuna ili nasi ukufa wengwe toku waleksi ukufa jicho toku waidu uholu wapembine pimana akuma kami otemia kunuku nolilo pembine wala mulia ukuma osinda naso soro veru lishinga I will never change. Ni penasi ya hala ukumela mpandu wa pembinya. Maopa epitu mpaula fito awaraka okona umiri. Umiko oripa umiko alale. Umona we nene tovakani. Una pa wandre geta we rakaena timana ila. Akumihendraka upiloka loka foma lehera ipitu ya malihendra. Kamana ahunjeriha minutu mkano unamili. Naso mo mayo tapele kipa ya pembinya kalaka ona na rie mikito nkaya kale ahole li sirke mapunti unikuru na pembinya kama na tema le ilelo anakala ni kuntu mloko nili wala na kuma ni punti muda halu kala na pembinyi puntu loko tano na mira kama na rinai puntu loko nwe puntu tano na pili nito mpira puka le opira ukomoni hii na halde wata kachia na suhu siku na niho o televisão romana vá o patari o televisão Cristina romana disse o maior garante foi o estete que já pela o cacatia na anta pela de puro de calena pembinha nasso gratinda ela intuila ela hal o te pata unena camana pembinha anta pela de puro a rona na rio pembinha na o piha o bahia então só nulo vale kina wakule lihakata sinda.
0: Yeah.
1: Ni wandike ni kaneta yokuila. Yosera.
0: Yeah.
1: Sembinya tahala huoko piha upahia. Nikarso nulupali. Ni huko kuni huko unahala wira wahima. Ikwele hima. Uchwele hima. Manana chinete hatiri ya masintani umosambola. Kamana maota kwele ni kurukanjuwele. Anoona kawene apanka kato kotomo. Nanso antakaliha ni kuru. Antakaliha akole ni nikurutopo na pembine. Iriye. Wapanyengaka ikirini ahavo mapuro aho leliyala antafiti mteko chompira ulepa ipuku ulepa iwaraka uruwa ukonyo hula wira hina apanyike ila yowonya pila niya kalaka istaria unache malene tunawacheka ipontu vahia ikinako bano aina katunale upankatomu hirale hii ulipa uhilipa ya pela utema sira pirinye utema utemia wala ulikana inare empati. Mpakani huku nikinaku inahala uwana ihapari. Chenye jokta chenare. Kyo mawani ila la perro vya rolu shinda. Kon shinda asusi ya transportivo pema. Mpira mucha. Mpira pili umwisho. Onena. Uwana nara. Huku mihenda. Kale. Mayota pela nikuruna pembinya. Nanso anyeholaka maope pita. Pawa ulo afit. Ula kale uampula. Yiraka pembinya. No inyeria. Inyeria nani? Inyeria ni maupe piti mana ihaji wilaka maota pere nikuru wa pembinya. Paka ni huku nikina kutuna wanapia. Inahala huwa ni hali chokene. Kande chokene chokene.